Meden. Meden. Meden. Kakajun. Yukatun. Sakun. Kunayasa. Tabahal. Bealam. Alaw. Salam.